0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

kiamat. Itu urusannya urusanku manunggali. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gue merah jadi judul loke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda. Semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung dia terima.

0: banyak tercecer. Aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manager. Ku buat konserku sendiri, Indonesia geger. Out, out, tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out, karir minggir sana bikin video galau. Ya om bleh sini nah, jangan banyak mimpin. Aku profesor sintesis yang prosa rimaku mitosis. Mentiasa cetuskan ide yang berbilang baik suci tau dosa. Kau susah jernah intoleran laktosa. Ku hanya bosan dengarkan tongkosan. Gigi tonggos ku gigit rapper oplosan. Sampai kau berbusa lalu jebloskan dalam bar kotorku macam berbosa. Tembak masukkan target yang tak suka. Tak sangka kau suka follow ku di sosmed. Woi ku ribuan tiupkan terompet. Amir dan Anoman aja ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token toh. Kau berjoget saat ku mendongeng. Hey.
1: Lalu bangun malam, lalu tidur pagi. Habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu kali, Joe datang kabari. Dapat di tempo hari, dengar tempo bereaksi. Buatan bas koglo, buat mata mencolok. Aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Masih setelah mendolok, beat aja ku nyolok. Ucap prima rapi, berapi kumis ku kayak gogol. Gudang sanin, harus ku gandari mau. Cetak pas saringan, bawa sajian. Karya maksimal buat sadar kalian. Fundamentalmu mental, dasar bajingan. Harapan kita, bukannya dikocek. Hanyalah kita sering kayak dongeng. Hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asal diri. Nomor 1 di penempatan dalam diri. Lihat kanan kiri 10 di mutu. Bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan. Mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan. Karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan. Sodor ambit yang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil yang mencela mencet tidak enak. Tai bermunculan di phone baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar yang ku datang selasa hilang rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hey, persetan mereka. Lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Lini kayak itu asa paling tinggi. Muak, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kayak lembut-lembut. Kayak jemur mayu. Suka tentu kasih model instagram toge instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala. Untuk tiap hiasan yang aku ceritakan. Aku beli makan sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, mata minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar icu bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah, sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku. Cicaran kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak, sering dikomporin. Sumbunya pendek, karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Kapten, tolong aku sudah oleng. Terbang ku ke loteng, tak jelas ku mengoceh. Beri ku ke mojong, bersihkan marutegu. Kita lahir andil peju, lalu mati jadi debu.

0: gampang disahkan. Bicar kebelai ma, bicar kebelai ma. Sakit.
1: Tintara tintira, tintara tintira, charake tika nahera matira narumayalu. Tintara tintira, charake tika nahera matira narumayalu. Tintara tintira, charaketi ka mahera matira narumayalu. Sara sara